0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Untuk band-band zaman sekarang, saya rasa peluang sangat luas berbanding zaman 90-an. Saya pasti band-band yang zaman 90-an pun ada cara-cara tersendiri untuk bertahan, dan mungkin rezeki tu memang dah tertulis macam tu, maksudnya tersebar dan masih popular, masih relevan ke sekarang, zaman sekarang. Cuma untuk band-band yang baru sekarang, saya rasa platform tak boleh dipertikaikan, terlalu banyak. Terlalu banyak dan tak ada alasan untuk tak boleh orang discover kita. Bezanya mungkin usaha ataupun cara lah. Cara band-band baru sekarang macam mana. Tapi saya rasa kebanyakan band baru semua ada effort tu. Ada memang secara social medianya memang dia orang ada dekat social media. Cuma meletup ke tak je, itu sahajalah. Tapi ada, sihat. Saya rasa banyak-banyak band baru yang bagus sekarang sebenarnya. Okay, dalam masa yang sama, untuk semua orang tahu, saya juga seorang barista. Kenapa saya seorang barista? Saya sendiri rasa mungkin Tuhan dah tulis jalan cerita saya. F&B ialah industri yang kebanyakan musician boleh buat dan pada masa yang sama boleh main muzik juga. Maksudnya, F&B lah dunia yang kita boleh bekerja dan pada masa yang sama kerja untuk hobi kita juga, main muzik. Sebab apa? Sebab cara saya pandang perjalanan saya ialah nak buat penuh masa main muzik agak risiko lah, risikonya agak tinggi. Jadi F&B ialah tempat di mana kita boleh ada income yang stabil dan ada masa untuk main muzik. Mula bekerja sebagai barista tahun 2005. 2005 pun dah berseni untuk buat air. Masa tu dunia kopi masuk Malaysia, dunia kopi berseni lah. Sebelum tu kita cuma minum kopi dekat kopi tiam kan, dekat mamak kan. Kita dapat kopi, kopi saja. Masa tu lah masuk dunia kopi yang ada cara, ada apa seni dia nak buat kopi. Sebab kebanyakan kawan-kawan saya pun barista juga. Dan dia orang main muzik juga.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: pop culture. Ini dia Kushabik. Tapi hari ni macam kau cakap, printing makin kurang. Orang dah kurang membeli paper. So how kewartawanan korang ni
1: berubah? Dia bertukar. Aku tak boleh nak cakap sangat sebab aku masuk 2017, zaman tu dah kurang dah print.
0: Okay.
1: Tapi bila dengar cerita orang-orang dulu tu, boleh nampak apa perbezaan dia tu. Sekarang fokus lebih dekat online. Fokus lebih kepada kepantasan daripada ketepatan. Bukanlah kita tolak tepi ketepatan terus, tapi kita nak keluar laju. Bila pergi assignment tu, dulu zaman aku buat news politik semua dulu kan, kau interview orang ni, terus kena tulis short story dulu, short article dulu.
0: Like treatment lah.
1: Dalam 3-4 para macam tu, nak flash dia panggil lah. So hantar terus, diorang tu akan terus letak dekat online. So kita nak lawan dengan media lain ni, siapa paling cepat. So biasa siapa, macam orang biasa, akan like awan ni, akan like utusan berita harian semua kan. Bila scroll Facebook ke apa, siapa keluar dulu, dia nak kejar yang itu, supaya orang yang keluar dulu tu dapat klik. So dia nak cepat. Lepas tu, kelebihan media perdana ni berbanding dengan banyak media-media kecil, portal-portal kecil ni kan, dia ada lapisan editorial tu, layer tu banyak. So kau boleh jaga ketepatan sebab ramai orang akan check, akan double check story kau tu. Tapi benda tu dah makin lama makin kurang, sebab kalau kau nak cepat, mungkin kau kena skip satu lapis ni. Sebab kau nak cepat keluar kan. Itu sayang lah bagi aku. Dia macam pride journalism tu yang ada dekat etika tu, ketepatan tu dah makin tak dipandang berat lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti. Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di MIBE Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Hot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Kita 107.9. It's easy to understand yourself if you don't.

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Tapi aku juga salah faham juga. Kadang-kadang indie tu orang terlalu DIY, maknanya dia do it yourself. Kau tak nak bekerja dengan orang. Aku nak buat sendiri. Bagi aku salah juga.
1: Okay. Ada juga yang macam tu.
2: Mashab tu salah tu. So bagi aku, indie tu dia kena kerja dengan orang lah. Ramai-ramailah kita buat kan. Tapi kita jangan tunggu sampai ada orang suap baru kita nak makan kan. Betul. Jalan. Yes. It is about community but it's about making your own movement lah sebenarnya. Bila aku tengok dalam dunia yang segala benda is driven by dua benda lah. Commercial ataupun fame.
1: Okay.
2: Dua benda. Kau sama ada kau nak buat duit banyak gila ataupun kau nak jadi famous.
1: Okay.
2: Benda yang membezakan bagi aku, artis-artis yang dah ada mainstream, bukan semua pun, ada juga artis mainstream yang tak macam tu. Dan artis independent ni dia punya drive dia adalah untuk berkarya. Sebab dia percaya kepada diri dia, dia percaya kepada apa dia nak sampaikan. Dia percaya bahawa dia ada satu barang yang kreatif yang dia nak sampaikan. Bagi aku itu lagi atraktif daripada dunia di mana lagu ditulis berdasarkan formula ataupun benda-benda yang komersial kan. Dan benda yang menyebabkan aku sangkut lama dengan indie adalah aku percaya bahawa artis independent ni boleh make a difference lah. Sebab kau datang, kau tulis lagu daripada hati kau apa. Bukan berdasarkan formula ke apa-apa ke. Music kau buat bukan sebab TikTok. Dia kena panjang ni, dekat sini kena ada hook segala benda kan. Dia datang daripada hasil dia, datang daripada kreatif dia. So aku memang

0: Macam kalau orang buat A, kenapa semua orang kena buat A? Kenapa tak ada orang tak boleh buat C3?
1: Okay.
0: So aku suka lah bila aku dapat jumpa orang yang mempunyai energi yang sama, aku berjumpa community yang mempunyai energi yang sama, dan community yang saling memberi positivity kepada each other. Dia bukan atas sebab nak kena bodek orang ni, nak kena bodek orang tu, kan. Sebab kau bodek orang ni, kau tak dapat apa-apa pun. Dia pun tak ada duit sama macam kau. So dia lebih kepada kau teruja dengan each other punya work, kan. So dari situ aku sangkut.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: POV on air di On The Way Rakita. Lately, kita banyak tengok dekat laman social media, especially threads, ramai yang bercakap tentang volunteering dan sebenarnya masih ramai yang confused, keliru dengan perbezaan antara volunteering dan juga event crew.
1: Okay, jom kita breakdown dulu. Sebenarnya volunteer ni, mereka menawarkan masa dan tenaga secara sukarela untuk membantu sesuatu program ke, komuniti ke ataupun organisasi tanpa menjadikan bayaran sebagai tujuan utama. Volunteer ni mungkin menerima makan, baju ataupun allowance kecil sebagai ganti kos, tetapi mereka ni sebenarnya bukan pekerja.
0: Sedangkan event crew pula dilantik untuk menjalankan tugas tertentu seperti pendaftaran, technical, marshal ataupun logistik dan biasanya menerima gaji ataupun upah, dan mereka juga perlu mematuhi jadual kerja serta arahan majikan sama seperti pekerja lain.
1: Dan kalau nak tahu, dekat Malaysia ni, hubungan kerja yang melibatkan bayaran dan juga kawalan majikan boleh tertakluk pada Akta Kerja 1955, manakala volunteer ni secara umumnya tidak berada di bawah hubungan majikan pekerja yang sama.
0: Ada situasi-situasi yang menimbulkan loophole ataupun kekeliruan ataupun tanda tanya untuk berlakunya salah faham antara dua perkara ini. Jadi lepas ni kita akan sharekan lebih lagi. Layankan dulu Pop Syafiq, Jiwa Kelajuan, Music Line, Fikiran Line.

0: Seeing Stars dari Turnstile di On The Way Rakita, Music Lain, Fikiran Lain. Situasi yang sering berlaku dekat Malaysia apabila sebuah acara mengiklankan jawatan volunteer tetapi individu tersebut perlu bekerja mengikut shift tetap, hadir mengikut jadual, menerima arahan seperti pekerja dan mengendalikan operasi utama acara.
1: Dekat sinilah timbul satu persoalan. Menurut prinsip Undang-Undang Pekerjaan, status seseorang bukan ditentukan oleh nama jawatan tetapi oleh sifat hubungan kerja. Jika wujud unsur kawalan majikan, waktu kerja yang ditetapkan dan bayaran sebagai balasan kerja, hubungan itu mungkin lebih menyerupai sebagai pekerjaan berbanding kesukarelawanan.
0: Sebab itulah banyak organisasi bukan kerajaan ataupun NGO menghadkan skop tugas volunteer kepada bantuan komuniti, bukannya menggantikan tenaga kerja bergaji. Okey, lepas ni kita ada caller yang nak kongsikan lebih berkenaan dengan orang yang selalu join volunteering work. Kita akan dengarkan pendapat dan pengalaman beliau. Kita layankan dulu Ben dengan Unbroken, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Not today dari Elif di On The Way Rakita. But today kita sedang bercakap berkenaan dengan kekeliruan yang berlaku di antara volunteering dan juga bertindak sebagai pekerja ataupun event crew. So kita ada seorang pemanggil daripada pendengar kita yang bernama Muslim. Jadi Muslim, kita nak tanya, sepanjang Muslim join, apa mistake yang kena avoid untuk kita buat bila join community volunteering as first timer, ataupun what to expect untuk yang baru ni yang nak join aktiviti-aktiviti seperti ini?
1: Okay, kalau berdasarkan pengalaman saya, mistake yang paling biasa lah yang datang adalah too high expectation daripada peserta atau nak buat semua benda sendiri. Dalam volunteering, kita kena faham yang setiap program tu ada cabaran tersendiri. Jadi flexibility dan kerja berpasukan tu sangat penting. Next, jangan malu bertanya kalau tak pasti. Sebab semua orang pernah jadi first timer. So apa yang boleh di expect ialah kita akan berjumpa dengan ramai orang daripada pelbagai background lah. Kita kena belajar cara komunikasi, kerjasama dan cara menyelesaikan masalah. So yang menariknya, kita selalunya datang dengan niat untuk memberi, tetapi selalunya kita akan pulang dengan pengalaman, ilmu dan perspektif yang jauh lebih bernilai dan berbeza dari apa yang sebelum kita pernah hadap sebelum ni.
2: Okay, Muslim, untuk yang first time nak join volunteering ni kan, sebenarnya apa main factor dia untuk kita nak kena consider?
1: Okay, pada saya, perkara pertama bukan kita tengok tentang bayaran, tapi tengok pada tujuan kita nak join tu. Kalau niat kita memang nak menyumbang sambil belajar sesuatu yang baru, tu dah jadi perkara yang baik lah. Selepas tu, baru kita tengok perkara-perkara yang praktikal lah, seperti jenis aktiviti. Sama ada program tu selari tak dengan minat dan kemampuan kita. Serta komitmen masa supaya kita tak ganggu kerja hakiki ataupun tanggungjawab lain. Saya juga selalu sarankan kalau nak pilih organisasi ni, dia kena cari yang jelas dari segi pengurusan dan objektif dia. Sebab bila kita masuk dengan persediaan yang betul, pengalaman pertama sebagai sukarelawan tu akan jadi lebih bermakna dan lagi menyeronokkan untuk kita tambah lagi untuk seterus-seterusnya.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: POV On Air, masih lagi kita bicarakan tentang kekeliruan yang berlaku. Adakah volunteering itu termasuk dalam salah satu pekerjaan? Ataupun bila digelar sebagai kru, barulah dianggap bekerja lain dan berbeza daripada volunteering? Ramai pelajar ataupun graduan baru menyertai acara sebagai volunteer untuk bina pengalaman, networking dan juga kemahiran. Itu memang antara tujuan utama kerja sukarelawan. Tapi jika anda menyertai sebagai event crew, anda sebenarnya sedang menjalankan satu bentuk pekerjaan. Anda dibayar untuk melaksanakan tanggungjawab tertentu, ada KPI yang perlu dipatuhi waktu bekerja dan juga perlu memastikan operasi acara berjalan lancar.
1: So, conclusion dia untuk POV On Air kita kali ini, volunteer ni dia menyumbang pada misi, event crew pula menyampaikan perkhidmatan profesional. So, kedua-duanya ni penting, tetapi jangan confuse kerana hak dan tanggungjawab mereka ni tidak sama. Tetapi kalau kata anda ada pendapat sendiri, boleh kongsi dengan kami di social media rakita.my.
0: Paling utama, sedikit pesanan ringkas sebelum menerima apa-apa offer bagi tujuan event ataupun acara ataupun majlis dan sebagainya, make sure di manakah status kita sebagai sukarelawan ataupun volunteer ataupun kita bertindak sebagai kru event tersebut. Rakita, music line, fikiran line.

0: Rakita muzik lain, fikiran lain. Tak lama lagi, dua hari istimewa untuk sama-sama merasai gelombang muzik luar biasa. Ada nama-nama besar seperti Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Selatan dan ramai lagi. Nama-nama ni solid kan? Jom kita nikmatinya di Sound Circus sempena dengan The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Semua ini bukan hanya festival muzik. Malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, ada juga Zone Flying Fox, port selfie yang sangat cun untuk korang OOTD serta fashion latest dari jenama lokal untuk anda semua lawati. Mark your calendar 1 dan 2 Ogos ini di MyApp Serdang.
0: Dan kami di Rakita semestinya menyokong penuh Art of Speed Malaysia. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: Masih belum terlambat untuk kita kongsikan ucapan setinggi-tinggi tahniah untuk Anik Kasdan yang merupakan atlet angkat berat negara yang berjaya membawa pulang kutipan pingat emas dari Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
1: Sukan angkat berat ni kan Atoy, sebenarnya dia macam tak berapa famous, tetapi mereka lah yang menyumbangkan emas pada Malaysia ni.
0: Kita akan buat panjang berkenaan dengan itu dalam Whistle kejap lagi. Stay tune di Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Khabar gembira kita terima dari Glasgow sempena dengan Sukan Commonwealth dan nama Anik Kasdan meniti di bibir rakyat Malaysia kerana berjaya membawa pulang pingat emas dari temasya sukan berprestij itu.
3: Dulu, Muhammad Anik Kasdan ini menjadi atlet angkat berat Malaysia pertama yang layak ke Olimpik secara merit apabila beraksi di Paris 2024. Pencapaian itu dianggap sebagai detik yang sangat penting untuk sukan angkat berat Malaysia.
2: Dan selama satu jam ini, Wisel nak bincangkan tentang sukan angkat berat dah jadi lubuk medal untuk skuad kebangsaan. Kita layankan dulu Ismail Izani dan juga Alif. Ini dia luar biasa. Muzik lain, fikiran lain.

0: Jago angkat berat negara Anik Kasdan bukan sekadar mengutip pingat, tetapi beliau telah mengubah persepsi bahawa Malaysia juga mampu bersaing dalam sukan yang selama ini didominasi oleh kuasa besar seperti China, Indonesia dan Korea Utara.
1: Anik mempertahankan emas di Glasgow 2026 sambil memecahkan rekod temasya. Walaupun berdepan kekejangan pada kedua-dua belah kaki, tetapi pencapaian ini menunjukkan seorang juara bukan hanya dinilai ketika menang, tetapi bagaimana dia mengatasi tekanan dan juga kesukaran di pentas terbesar.
0: Dan lepas ini, kita ada perkongsian daripada Anik Kasdan yang pernah hadir ke Rakita untuk Rakan Ekspresi My Sukan Corner. Kita sama-sama dengarkan petikannya kejap lagi. Layan dulu Barry Can Swim dengan Return to Babel on the way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Dalam Whistle hari ini bercakap tentang sukan angkat berat. Nira, kalau kata kita tengok sukan-sukan lain yang dimainkan secara tim ataupun berkumpulan, dia ada strategi, dia ada formasi untuk kita melihat bagaimana permainan itu dijalankan. Tetapi mungkin ramai juga yang bertanda tanya, sukan angkat berat, apa pula strateginya? Kita nak dengarkan perkongsian daripada Anik Kasdan yang pernah hadir untuk Rakan Ekspresi My Sukan Corner.
1: Jom kita dengarkan daripada Anik Kasdan.
2: Dia ada tiga percubaan, tiga kali angkat. Angkatan pertama 120, dapat. Boleh letak nak angkat 125 ke, satu berapa ke kan?
3: Faham.
2: Lepas tu angkat lah sampai tiga kali percubaan tu. Yang ketiga selalunya akan pecah lah.
0: So let's say katalah, okay, awak dah pecahkan 131. So untuk next tournament, angkatan yang pertama akan start dengan 131 ataupun bawah sikit.
2: Tengok boleh coach juga lah. Okay. Lepas tu sebab coach yang tengok kita training macam mana kan. Dia boleh angkat berapa. Selalu dia akan bincang dengan atlet. Tanya macam ni confident ke tak untuk angkatan certain-certain untuk yang kena dapat lah angkatan pertama selalunya.

0: Muzik lain, fikiran lain di Rakita. Seorang lagi atlet angkat berat negara kita, Muhammad Aznil Bidin, wajar berada dalam senarai teratas dalam sukan angkat berat Malaysia sekarang. Apa yang membezakan Aznil bukan sekadar pingat emas yang dimenangi, tetapi keupayaannya untuk kekal di puncak ketika ramai atlet lain bergelut untuk mengekalkan prestasi masing-masing.
1: Aznil sekali lagi mempertahankan gelaran juara buat kali ketiga berturut-turut. Sekali lagi memecahkan rekod termasyah dalam kategori snatch dan jumlah angkatan keseluruhan. Okay, pencapaian itu menjadikan Aznil antara atlet Malaysia yang paling dominan dalam sejarah angkat berat di Sukan Commonwealth.
0: Dan apa yang lebih menarik, Aznil ni pernah menyifatkan pingat emas kali ini sebagai yang paling bermakna kerana berjaya merealisasikan impiannya sendiri untuk melakar hat-trick kejuaraan selain menghadiahkan kemenangan itu kepada arwah ibundanya yang menjadi sumber inspirasi sepanjang kariernya sebagai atlet angkat berat.
1: Apa-apa pun, jom kita ramai-ramai ucapkan tahniah kepada atlet-atlet sukan angkat berat negara kita kerana mereka telah berjaya mengharumkan sekali lagi nama Malaysia.
0: Muzik lain, fikiran lain.
2: It's faded and it's certain. The story of our life got into something.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami Disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya. Now the hardest thing.

0: Alright, dalam kita membicarakan kejayaan yang ditempa oleh atlet-atlet angkat berat, kita tiba-tiba terfikir satu persoalan ini. Adakah sukan angkat berat sudah bersedia untuk menjadi sukan teras seperti badminton, berbasikal track, bola sepak dan lain-lain?
1: Kalau kita lihat keseluruhan cerita ni kan, kejayaan Anik Kazan dan juga Muhammad Aznil Bidin ni bukan sekadar nak menambah koleksi pingat emas Malaysia, ia memberi isyarat bahawa angkat berat kini mempunyai ekosistem yang semakin matang. Kita sudah mempunyai atlet bertaraf dunia, jurulatih yang berpengalaman, sokongan sains sukan daripada Institut Sukan Negara ataupun ISN serta program pembangunan yang mula menunjukkan hasil.
0: Negara-negara seperti China, Indonesia dan Thailand membina reputasi mereka melalui konsistensi selama bertahun-tahun. Malaysia mungkin masih belum berada pada tahap itu, tetapi kejayaan di Sukan Commonwealth membuktikan kita sedang menuju ke arah yang benar. Cabaran sebenar selepas ini adalah menukar kejayaan di pentas Commonwealth kepada pingat kejohanan dunia dan Olimpik. Kongsikan juga pendapat anda berkenaan dengan perkara ini di social media rakita.my. Anda.

0: Pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: 590 buah lagu telah pun diterima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu, para juri kita telah pun memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
0: Setiap kategori ada 5 finalis dan kita nak ajak semua bersedia untuk menyaksikan satu pertembungan artis yang cukup sengit ketika pentas akhir nanti. Seperti Langkah Suka, Midnight Fuzik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kiranake, Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi yang akan berlangsung di Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Centre, Sunway Square Mall.
1: Jom ramai-ramai support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie.

0: Kita akan bersama dengan salah satu finalis untuk Anugerah Lagu Indie 2025, which is Warga dalam FYP selepas ini, featuring Your Playlist.
1: Jadi kepada warga-warga Rakita, jangan ke mana-mana. Stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan

0: alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Playlist FYP featuring your playlist hari ini mungkin agak istimewa untuk peminat-peminat muzik Pantai Timur.
0: Hari ini kita nak featuring playlist pilihan warga iaitu kolektif hip-hop dari Pantai Timur yang dikenali dengan identiti hip-hop yang banyak menggunakan logat Kelantan dalam lirik mereka. Gaya ini yang menjadikan muzik mereka ini unik dan mudah dikenali oleh orang ramai.
2: Jom kita mulakan FYP hari ini dengan lagu yang membawa warga ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 GKG Gomo Kelate Gomo. Muzik lain, fikiran lain.
3: Kelate energy, Kelate energy. It's goes on the move. Nak buat prejudice. Demo duk tepi, demo duk tepi.

0: Pop Punk dengan Gohok di On The Way Rakita hari ini featuring your playlist lagu-lagu pilihan warga. Dan kita nak bercerita sikit tentang lagu Gomo Kelate Gomo GKG yang membawa warga ke pentas akhir Ali 2025.
1: Frasa Gomo Kelate Gomo merupakan slogan yang cukup sinonim dengan rakyat Kelantan. Perkataan Gomo ni sebenarnya dalam logat Kelantan membawa maksud lawan ataupun berjuang bersungguh-sungguh dan sering dikaitkan dengan semangat penyokong bola sepak Kelantan. Dan GKG ini dilancarkan pada 15 November 2025 di bawah label Warga Suara dan merupakan salah satu track dalam album Bares Aku.
0: Jom kita teruskan FYP dengan Malik, Rebel Asia, Sabalah, Atterberg, Yang Arif dan juga Yap. Ini dia Tiba-Tiba, Music Lain, Fikiran Lain.
2: Tiba-tiba
3: Music Lain.

0: Kayaba dari No Good di On The Way Rakita featuring your playlist sekarang ini nak kongsikan pilihan top 3 favorite song dari warga.
1: Yang pertama adalah Suai daripada No Good. Yang seterusnya Anok Tupai dari Halim Yazid. Dan yang ketiga adalah Goho daripada Pop Punk.
0: Dan jom kita layankan Pop Punk dengan Anugerah di Music Lain Fikiran Lain. FYP featuring your playlist.

0: Masih lagi kita dengarkan FYP featuring your playlist hari ini bersama dengan lagu-lagu pilihan warga yang mana layak ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Ada satu perkongsian daripada warga, jom kita dengarkan.
2: First of all, thank you to Ali. First, kita kan memang tak jangka benda ni akan berlaku. Tak jangka sebab kita tengok masa top 19 tu semua hip hop punya lagu memang gila-gila semua. So nama-nama pun besar, so kita rasa macam tak ada peluang nama ni. Tapi dengan kelainan yang kita bawa, Ali pilih kita untuk top finalist top 5.
3: Bagi aku pula macam lebih kurang macam ya, lagi tak sangka.
2: So far sekarang kita orang masih lagi planning, memang dalam in planning. Tetapi the final kita tak tahu jadi macam mana lagi. Tapi itulah nak buat banyak connection yang kita kena pergi. Sebab kita orang daripada Kelantan, so mari KL, banyak benda kita tak tahu. So might be banyak benda kita kena connection dengan orang-orang lain. Kita mungkin kita akan bawa culture kita.
3: Itu berserah.
2: Untuk peminat warga suara selama ni, memang mereka kata apa, ambil tahu pasal kita daripada one day sampai lah ni. Terima kasih sangat. Saya mungkin tahu kita orang lah ni duduk di top 5 finalist Anugerah Lagu Indie.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Haidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Guys, jangan lupa untuk stay tune setiap hari Khamis bersama dengan Stok Petang. Ada Bob dan juga Haidi dekat situ. Setiap finalis Anugerah Lagu Indie 2025 akan share lebih berkenaan dengan muzik mereka menjelang pentas akhir Ali 2025.
6: Sekiranya anda semua ada soalan-soalan yang ingin ditujukan kepada artis-artis kita, tak kira lah tentang lagu mereka, ke persembahan mereka, ke karier mereka, ke boleh tanya dengan mereka ataupun boleh saja DM di social media rakita.my.
7: Welo awe, kilit bit nak gimana? Mana no nasi dapur ayuh, tunggu atas pagar. Naik bah nagi ko lupo, hajak nagi cari hijau, balik kapur.

0: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.
1: Rakita. Alam kau maka

0: Alright, suka untuk kami kongsikan berkenaan dengan The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Inilah himpunan semua collectors, kaki kereta dan motor serta peminat muzik di satu tempat. Ada pameran kereta yang power, motor-motor custom, himpunan Hot Wheels, Zone Fine Fox, Port Selfie OOTD yang sangat cun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk diselami.
0: Juga jangan ketinggalan untuk merasai sensasi gelombang muzik luar biasa. Ada pelbagai nama-nama besar seperti Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Ada Hujan, Ada Selatan dan ada banyak lagi di Festival Sound Circus. Make sure jangan skip, no miss.
1: Kami di Rakita support 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: Stay tuned guys. Selepas ini kita nak recap dan rewind semula.
1: Kami di Rakita akan make sure semua pendengar kami tidak akan ketinggalan. Jadi stay tuned di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Babs, Bob dan Hedy akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.arospeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.
3: Berita Rakita.
4: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Sebanyak 14.31% pengundi awal bagi pilihan raya negeri atau PRN Negeri Sembilan telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat 9 pagi ini. Berdasarkan data terkini yang dikongsikan menerusi Facebook rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR, jumlah itu melibatkan 1,431 anggota tentera dan 925 anggota polis serta pasangan. Sebanyak 38 pusat mengundi dibuka serentak pada 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 pengundi berdaftar menjalankan tanggungjawab mereka. Kesemua pusat mengundi berkenaan akan ditutup secara berperingkat antara 12 tengah hari hingga 5 petang ini bergantung kepada lokasi dan jumlah pemilih berdaftar. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
5: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
4: Lately, kita banyak tengok dekat laman social media, especially threads, ramai yang bercakap tentang volunteering dan sebenarnya masih ramai yang confused, keliru dengan perbezaan antara volunteering dan juga event crew.
6: Okay, jom kita breakdown dulu. Sebenarnya volunteer ni, mereka menawarkan masa dan tenaga secara sukarela untuk membantu sesuatu program ke, komuniti ke ataupun organisasi tanpa menjadikan bayaran sebagai tujuan utama. Volunteer ni mungkin menerima makan, baju ataupun allowance kecil sebagai ganti kos, tetapi mereka ni sebenarnya bukan pekerja.
4: Sedangkan event crew pula dilantik untuk menjalankan tugas tertentu seperti pendaftaran, technical, marshal ataupun logistik dan biasanya menerima gaji ataupun upah, dan mereka juga perlu mematuhi jadual kerja serta arahan majikan sama seperti pekerja lain.
5: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

இசை நீரோழி வாடட்டும். முத்தமிழ்

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: So, kita ada seorang pemanggil daripada pendengar kita yang bernama Muslim. Jadi, Muslim, kita nak tanya, sepanjang Muslim join, apa mistake yang kena avoid untuk kita buat bila join community volunteering as first timer ataupun what to expect untuk yang baru ni yang nak join aktiviti-aktiviti seperti ini?
2: Okay, kalau berdasarkan pengalaman saya, mistake yang paling biasa lah yang datang adalah too high expectation daripada peserta atau nak buat semua benda sendiri. Dalam volunteering, kita kena faham yang setiap program tu ada cabaran tersendiri. Jadi, flexibility dan kerja berpasukan tu sangat penting. Next, jangan malu bertanya kalau tak pasti. Sebab semua orang pernah jadi first timer. So, apa yang boleh di-expect ialah kita akan berjumpa dengan ramai orang daripada pelbagai background lah. Kita kena belajar cara komunikasi, kerjasama dan cara menyelesaikan masalah. So yang menariknya, kita selalunya datang dengan niat untuk memberi, tetapi selalunya kita akan pulang dengan pengalaman, ilmu dan perspektif yang jauh lebih bernilai dan berbeza dari apa yang sebelum kita pernah hadap sebelum ni.
3: Okay, Muslim, untuk yang first time nak join volunteering ni kan, sebenarnya apa main factor dia untuk kita nak kena consider?
2: Okay, pada saya, perkara pertama bukan kita tengok tentang bayaran, tapi tengok pada tujuan kita nak join tu. Kalau niat kita memang nak menyumbang sambil belajar sesuatu yang baru, tu dah jadi perkara yang baik lah. Selepas tu, baru kita tengok perkara-perkara yang praktikal lah, seperti jenis aktiviti. Sama ada program tu selari tak dengan minat dan kemampuan kita. Serta komitmen masa supaya kita tak ganggu kerja hakiki ataupun tanggungjawab lain. Saya juga selalu sarankan kalau nak pilih organisasi ni, dia kena cari yang jelas dari segi pengurusan dan objektif dia. Sebab bila kita masuk dengan persediaan yang betul, pengalaman pertama sebagai sukarelawan tu akan jadi lebih bermakna dan lagi menyeronokkan untuk kita tambah lagi untuk seterus-seterusnya.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Sukan angkat berat, apa pula strateginya? Kita nak dengarkan perkongsian daripada Anik Kasdan yang pernah hadir untuk rakan ekspresi My Sukan Corner.
2: Jom kita dengarkan daripada Anik Kasdan.
3: Dia ada tiga percubaan, tiga kali angkat. Angkatan pertama 120, dapat. Boleh letak nak angkat 125 ke, satu berapa ke kan?
4: Faham.
3: Lepas tu angkat lah sampai tiga kali percubaan tu. Yang ketiga selalunya akan pecah lah.
1: So let's say katalah okay, awak dah pecahkan 131. So untuk next tournament, angkatan yang pertama akan start dengan 131 ataupun bawah sikit.
3: Tengok boleh coach juga lah. Okay. Lepas tu sebab coach yang tengok kita training macam mana kan, kita boleh angkat berapa-berapa-berapa. Selalu je akan bincang dengan atlet, tanya macam mana confident ke tak untuk angkatan certain-certain untuk yang kena dapat lah angkatan pertama selalunya.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
2: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
3: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
2: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands, latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
2: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Simban nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
5: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
7: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Seorang lagi atlet angkat berat negara kita, Muhammad Aznil Bidin, wajar berada dalam senarai teratas dalam sukan angkat berat Malaysia sekarang. Apa yang membezakan Aznil bukan sekadar pingat emas yang dimenangi, tetapi keupayaannya untuk kekal di puncak ketika ramai atlet lain bergelut untuk mengekalkan prestasi masing-masing.
2: Aznil sekali lagi mempertahankan gelaran juara buat kali ketiga berturut-turut, sekali lagi memecahkan rekod termasya dalam kategori snatch dan jumlah angkatan keseluruhan. Okay, pencapaian itu menjadikan Aznil antara atlet Malaysia yang paling dominan dalam sejarah angkat berat di Sukan Commonwealth.
1: Dan apa yang lebih menarik, Aznil ni pernah menyifatkan pingat emas kali ini sebagai yang paling bermakna kerana berjaya merealisasikan impiannya sendiri untuk melakar hat-trick kejuaraan, selain menghadiahkan kemenangan itu kepada arwah ibundanya yang menjadi sumber inspirasi sepanjang kariernya sebagai atlet angkat berat.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Rakita muzik lain, fikiran lain. Tak lama lagi, dua hari istimewa untuk sama-sama merasai gelombang muzik luar biasa. Ada nama-nama besar seperti Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Selatan dan ramai lagi. Nama-nama ni solid kan? Jom kita nikmatinya di Sound Circus sempena dengan The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Semua ini bukan hanya festival music. Malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, ada juga Zone Flying Fox, port selfie yang sangat cun untuk korang OOTD serta fashion latest dari jenama lokal untuk anda semua lawati. Mark your calendar 1 dan 2 Ogos ini di My App Serdang.
0: Dan kami di Rakita semestinya menyokong penuh Art of Speed Malaysia. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: Pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: 590 buah lagu telah pun diterima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu, para juri kita telah pun memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
0: Setiap kategori ada 5 finalis dan kita nak ajak semua bersedia untuk menyaksikan satu pertembungan artis yang cukup sengit ketika pentas akhir nanti, seperti Langkah Suka, Midnight Fuzik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kiranake, Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi yang akan berlangsung di Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Center, Sunway Square Mall.
1: Jom ramai-ramai support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie.

2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Geekcation, a Kuching Geek in Penang bersama Ethnic Transmission, Sequel Reveal, Radak Nyawa, Moby Dick dan Kajo. 1 Ogos ini dari jam 7 petang di Ruas Store Pulau Pinang. Habak mai sudah datang semua. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Punk. Malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
8: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Kita 107.9.
1: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Agenda alam sekitar, sosial dan juga tadbir urus iaitu ESG perlu dijadikan budaya nasional dan bukan sekadar dokumen pelaporan, syarat mendapatkan pembiayaan atau memenuhi kehendak pasaran antarabangsa, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof. Beliau berkata ESG

0: Alright guys, sama lepak. Kita nak borak-borak cerita sukan dalam skor di mana atlet angkat berat negara kita Muhammad Eri Hidayat melakar detik penuh emosi apabila berjaya merangkul pingat emas untuk kategori 79kg lelaki di sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kejayaan yang sangat-sangat manis ini menamatkan penantian 3 edisi beliau sekaligus merealisasikan impian untuk mengikuti jejak langkah ayahandanya iaitu Hidayat Hamidun yang pernah menyumbang emas juga buat negara kita pada edisi Kuala Lumpur pada tahun 1998.
1: Beraksi di Scottish Event Campus Armadillo, atlet yang berusia 26 tahun itu mencatatkan jumlah angkatan keseluruhan sebanyak 331 kilogram, hasil 147 kilogram acara snatch dan juga 184 kilogram bagi clean and jerk yang turut meleburkan rekod temasya guys. Meskipun berdepan detik cemas apabila dua percubaan awal snatch dibatalkan juri, Eri menterjemahkan kebangkitannya sangat-sangat luar biasa pada percubaan ketiga sebelum menewaskan pencabar dari India iaitu Valerie Ajaya Babu dengan kelebihan tipis 1 kilogram. Tanya kita ucapkan. Up next kita ada berita tentang sukan renang. Stay tuned with us hanya di Score.

0: guys, skor sekarang ini masih lagi update dengan korang untuk sukan Commonwealth Glasgow. Perenang para negara kita Abdul Halim Mohamad menamatkan cabarannya di kedudukan ke-6 dalam acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki pada saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang beraksi di pusat renang antarabangsa Toll Cross. Atlet kelahiran Sabah yang pernah meriah dengan 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu merekodkan masa 1 minit 16.41 saat pada aksi final.
1: Pingat emas acara berkenaan dimenangi oleh perenang Australia iaitu Bo Matthews dengan catatan 1 minit 9.41 saat, manakala Joshua Wilmer dari New Zealand dan juga Timothy Hodge dari Australia masing-masing membawa pulang pingat perak serta gangsa. Walaupun apa-apa, tahniah kita ucapkan kepada atlet para renang kita. Selepas ini, Malaysia lakas sejarah ke suku akhir bola keranjang 3x3. Stay tuned with us hanya di Skor.

0: terbaik guys dengan skor. So kita nak meraihkan satu berita yang sangat-sangat best sebab skuad bola keranjang 3x3 lelaki negara terus melakar sejarah yang sangat-sangat manis pada penampilan sulung mereka di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila berjaya mengesahkan tempat ke peringkat suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas Malaysia menamatkan saingan kumpulan B di kedudukan yang kedua.
1: Barisan pemain negara yang dibarisi Chang Zifeng, Chang Zhenyang, Ting Chun Hong serta juga Oi Zian Fu mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati menerusi kemenangan yang sangat-sangat bergaya 21-15 ke atas pasukan Jamaica pada aksi terakhir kumpulan. Walaupun tewas tipis 19-21 kepada juara bertahan England, tiga kemenangan berturut-turut ke atas Fiji, Kenya dan juga Singapura sebelumnya sudah cukup untuk memacu momentum skuad negara kita ke fasa yang seterusnya.
0: Menerusi format pertandingan, Malaysia bakal berdepan ujian sebenar menentang pasukan tuan rumah iaitu Scotland pada pusingan suku akhir awal pagi esok. Pemenang perlawanan berkenaan dijadualkan bertemu gergasi iaitu Oceania, Australia di peringkat separuh akhir demi memburu slot ke pentas penentuan pingat. All the best kita ucapkan. Up next kita ada berita gaming sebab hari ni Halo campaign Evolve dah launch guys. Stay tuned with us hanya di Score.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Alright, Bob, I have a question I want to ask you. Do you have a favourite classic car?
1: Alright, mestilah ada. I suka Mini. Ataupun Beetle, Ford Escort, Toyota Celica, banyak lagi lah.
0: Oh, that's interesting. Sebab ini adalah event untuk orang-orang macam you, especially untuk collectors, kaki kereta, motor dan juga peminat muzik. Semuanya di bawah satu tempat. The 15 Out of Speed Malaysia, which is Summer Festival, akan kembali untuk 2 hari, which is on the 1st and also pada 2nd August ini. Ada macam-macam yang akan berlangsung, Bob.
1: Betul, korang memang kena datang, jangan miss out sebab kita ada macam-macam pameran kereta yang power-power punya, motor custom. Korang yang suka kumpul diecast Hot Wheels pun ada. Yang suka naik Flying Fox, yang suka Adrenaline Rush, suka tangkap gambar, kita ada Port Selfie Tune. Suka melaram, kita ada fashion terkini daripada jenama-jenama lokal yang korang boleh selam nanti, okay? Dan juga kita ada korang yang suka benda-benda muzik, rasai sensasi gelombang daripada Jemput Dengar featuring Sheila Majid. Kita ada Tenzi, Nadine Amiza, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus.
0: Jangan skip, kalau tak memang korang akan miss. Rakita support 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival, so korang boleh cepat-cepat beli tiket sekarang di outofspeedmy.com.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
2: Terima kasih kepada korang semua. Sekarang kita masuk untuk Frequency Fikir. Kita nak fikir-fikirkan berkenaan tentang hari ni kita punya topik noise maker. Alright, so dekat KL ni, as ibu negara, kita tahu memang banyak cerita dia. Perspektif pun ada macam-macam bergantung kepada demografi seseorang. So ada rasa KL ni sebagai satu kota yang sibuk. Ada yang rasa KL ni penuh dengan peluang-peluang yang macam-macam. Senang cerita juga, KL ni dia ada pulse dia yang tersendiri. So hari ni kita bawakan 3 local hero bersama-sama dalam Frequency Fikir.
3: We are featuring kata orang, alright. It's a train station interview where they have featured so many cool people in their interviews. Salah seorangnya adalah Abeyet daripada No Good. Diorang pun ada feature Dina Erisa and also macam-macam lagi lah. If you guys want to know, you have to check out diorang punya social media, okay? kataorang.my. But you know what's interesting about them? Diorang ni bukan content creator yang biasa. Diorang adalah noise makers yang selalu bagi ruang dan juga jambatan untuk storytellers to tell their side of the story. So dia punya PR and also dia punya host dia adalah Izul Hakim. Visual dia is narrated by Khairi Nami and it is produced by Afif Latif. Today is going to be a super fun talk show. Stay tuned with us di Frequency Fikir sebab energi diorang ni memang sangat-sangat best.

0: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni kita borak pasal noise maker. So kita bawakan salah satu show yang tengah up dekat media sosial sekarang ini, Kata Orang. Okay, bersama dengan orang-orang di sebalik tabir ni juga. So setiap startup yang bersifatnya itu destruktif kan, dia pasti ada kita panggil garage phase. Satu saat yang spesifik, whereas sesuatu idea itu bertukar daripada sekadar borak-borak santai, borak-borak biasa, menjadi satu mission yang ada market value.
1: Exactly. So kita nak tanya dekat Kata Orang, kita nak tahulah kan, bila you know tercetusnya titik perubahan itu berlaku, and also what is their reference?
2: Sawi tip. Ramai lah tu cakap saya wetik sebab konsep dia kot, kata-kata orang daripada random people. Lepas tu dia different niche and dia dalam train. Train mana ada economy class, business class. Macam mana no matter you nama besar mana pun, when you be our guest, you kena ada dalam train. Kau tengok sendiri lah crowded mahain tu, the struggle untuk hidup. Kita sendiri pun struggle. Kita ada inner thought kita. And why not kita apa lay it out instead cakap dalam hati atau orang sebelah kau je. Then I fikir, so siapa nak jadi host? Lepas tu I found that Izul, dia ni very extrovert person, easy going lah, dah 10 tahun lah kenal. Macam apa cerita SpongeBob, kotak ketawa boleh hilang kan. Izul ni kotak ketawa dia dah lama hilang. Kotak gekok dia dah lama hilang lah dari kecil. Lepas tu we started swabat on food episode, feel dekat every side lah. Macam conversation, Izul, visual and audio, Nami and producing lah, aku sendiri. Tapi macam biasa aku cakap kat team aku, percaya proses itu.
1: Oh, that's really dope kan. Macam just nak recap balik apa yang diorang cakap. Dekat train, tak ada social class. Like, semua orang akan duduk dekat situ. And diorang bawa guest diorang untuk menyelami. Like, you know, macam marhai-marhai nak pergi kerja and all that. That's beautiful, man. Yeah.
0: Alright. So, sekejap lagi kita akan borakkan lagi berkenaan tentang kenapa penting untuk kita beri laluan kepada storytellers ini. Semuanya ada sebabnya. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir, Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Frekuensi Fikir, hari ini kita bawakan kata orang. So hari ini kita nak selami juga kenapa penting untuk kita bagi laluan dekat storytellers. Okay, kita ada tiga sudut analisis untuk ekonomi media. Landscape content hari ini kita tengok mengalami masalah yang kita panggil sebagai signal to noise ratio yang agak teruk. Kita dibanjiri dengan maklumat yang isi padunya tinggi tapi nilainya itu agak rendah. Quantity over quality. So bila pasaran kita dah capai tahap tepu yang macam ni, nilai sebenar tu beralih kepada kurasi ataupun curate yang lebih bermakna.
1: And that's true, which is why we're bringing in kata orang for today. They are independent, they're young, and diorang pun, you know, they want to act as disruptors, right? So kita nak lontarkan soalan ni dekat kata orang. Kita tak nak pening-pening. Malaysia ni sekarang ni dihujani dengan, you know, kata-kata kadang-kadang ada yang tak berfaedah. In your honest opinion, kenapa penting untuk ada noise makers yang bagi laluan untuk storytellers di Kuala Lumpur?
2: Kita tak kisah pun dia berfaedah ke tak, sebab main point kita is kata-kata orang tu. Kenapa penting? Macam dua orang je tahu. Better 80,000 orang tahu, sebab mungkin dalam 80,000 orang tu 55,000 orang pun tahu yang setuju benda tu. So boleh relate. So benda tu macam kita tak tahu benda tu berfaedah ke tak, tapi dia kata orang. That's why nama dia kata orang.
1: Alright, so meaning to say that diorang menggunakan platform kata orang ini to make sure that whatever storytellers yang ada, no matter what they have to say, tak ada bias daripada segi naratif ataupun daripada segi perspektif, and they want to make sure that diorang sentiasa menjadi jambatan untuk menghubungkan this storytellers kepada audience yang sangat-sangat besar. You know what, after this kita nak bagi the floor to them. Let's hear it from the boys themselves. How do they explain kata orang in three words? Stay tuned with us di Frekuensi Fikir.

0: Hijrah kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Alright guys, dalam setiap benda kita mesti ada target demografi ataupun target audience lah. Memahami yang bukan sasaran pelanggan korang adalah sama pentingnya dengan menentukan siapa audience teras korang. So jenama yang kukuh dibina dengan menetapkan sempadan yang sangat-sangat clear dan juga menjaga integriti ekosistem community tu.
1: Exactly. So kita akan tanya dekat kata orang, siapa yang kena halang dekat pintu entrance ataupun siapa yang diorang sebenarnya ban untuk tonton konten diorang.
2: Sebab everyone ada hak nak tengok, komen, setuju tak. Nak jadi guest pun boleh kalau dia banyak cakap. Boleh je kita nak cakap dengan dia.
3: Boleh cakap sampai ke hantar naik ETS kan. Borak lah. Sampai ke pasal lokin kan. Boleh kat ribu boleh kat.
2: Memang kita literally tak ada kasta, hierarchy, kau tie ke apa, we don't care. Yang penting dia manusia. We are looking forward for that. Thank you. Bye.

0: aku.
1: Gang, Stok Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
2: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
1: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
2: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
3: Info aktiviti.
4: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
3: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Terima kasih guys, korang lepas lagi dengan Bob dan Heidi dekat Stok Petang. Kita masuk untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Di mana special petang ni kita ada bawakan dan kita nak bagi tahu ada satu talented punya figure ni.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Hot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI yang menjadi pemacu pembangunan negara perlu diseimbangkan dengan usaha memelihara agama, budaya, nilai moral dan jati diri bangsa agar nilai itu tidak terhakis, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, Malaysia perlu menguasai AI bagi memastikan negara kekal berdaya saing di peringkat global, namun usaha mengekalkan nilai kemanusiaan yang menjadi asas pembinaan negara madani juga terus perlu diperkukuh. Malah beliau yang juga merupakan Menteri Kewangan berkata penguasaan AI perlu bermula daripada sistem pendidikan dengan pendedahan kepada teknologi itu diperkenal sejak di peringkat sekolah selain memperkukuh bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dan matematik STEM, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET, latihan kepada guru serta penyediaan prasarana yang bersesuaian. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di Rakita.
0: Kita.my. Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Terima kasih guys. Korang lepas lagi dengan Bob dan Heidi dekat Stok Petang. Kita masuk untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Di mana special petang ni kita ada bawakan dan kita nak bagi tahu ada satu talented punya figure ni.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
2: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
2: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands, latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
2: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square. Gerakan aku.
6: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
8: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
9: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
8: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
9: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
8: Saya Nafi.
9: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
8: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
9: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
10: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
11: Rakita 107.9.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, sekarang ni memang dope di mana kita ada YTJT. Ini masa kita nak layan Francis punya freestyle.
2: Yeah.
3: Alright. Let's go.
4: Spitting a short one. Kita tak nak panjang. Kita chill-chill, freestyle a little bit.

0: Rakita 107.9.
1: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Geekcation, a Kuching Geek in Penang bersama Ethnic Transmission, Sequel Reveal, Radak Nyawa, Moby Dick dan Kajo. 1 Ogos ini dari jam 7 petang di ruas store Pulau Pinang. Habak mai sudah datang semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.
1: Rakita 107.9.
2: Buat alam kau makarilah.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

முத்தமிழ்

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau,
0: dunia event organizer. Boleh buat duit? Sebab rata-rata orang boleh tengok, oh dia panggil artis ni luar negara ni kan. Mesti dia banyak duit ni.
2: So sebagai event organizer ni, kalau kau cakap boleh buat duit, aku cakap yes, betul boleh buat duit. Tapi buat event, sebagai event organizer juga, dia boleh buat kau bankrupt.
1: Oh, kau berada di orang kata apa, macam jongkat-jongkit
2: lah. Betul. Dia especially depends on size of event juga.
0: Okay.
2: Tapi dia ni lah, dia bigger the risk kan. Risiko kau lagi besar, peluang kau untuk buat duit lagi besar.
0: Okay.
2: Tapi risiko kau untuk lose money pun sangatlah besar.
0: Okay.
2: So kalau stereotype orang beranggapan bahawa orang buat event ni buat duit, aku rasa macam tak betul. Untuk event organizer kecil, seperti aku ni, kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi, tapi kita banyak bersabar. Itu je kita ada. Sebab kita setengah event organizer dia, kalau kau cakap macam orang cakap macam, oh dia buat artis luar ni kan, mesti banyak dia duit. Tapau ni bukanlah new player, kita dah buat event daripada dulu, cuma kita lebih aktif selepas pandemik. Tapi selepas pandemik itu kita boleh lihat, sebab orang lapar time pandemik kan, kita berapa tahun kita tak keluar, tak ada show kan. So selepas pandemik tu suddenly kau boleh buat event meriah, semeriah-meriahnya. So ramai betul organizer baru datang kan. So organizer baru ni datang kebanyakannya dengan orang-orang yang time pandemik dia buat duit banyak. Dia walaupun pandemik orang lain semua tak ada duit, dia sebab tak ada dia banyak duit. So orang-orang ni yang akan invest banyak dekat event. So di situ kita lihat banyak sangat new players yang come in. Tapi recently aku rasa dah makin berkurang sebab market dah semakin saturated.
3: Saksikan video penuh

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Saya mula dekat Ipoh. Dekat Ipoh tu, waktu tu dia punya kontra budaya memang sangat happening. Jadi waktu tu saya sekolah, saya ingat lagi. Walaupun waktu tu belum join scene, kita tak tahu lagi benda tu scene. Tapi kita macam biasa dengar member cakap pasal band. Terutama waktu tu band-band barat lah kan. Band metal, band punk, apa semua tu. And then saya ingat kalau kita jalan dekat Ipoh tu, saya selalu nampak poster gig. Waktu tu kita tak tahu lagi budak lagi kan. Macam, tapi dah terlalu kerap kita nampak. Dan saya start nampak pula budaya-budaya macam orang main skate di tepi jalan apa semua. And then kita, bila kita pergi certain store, kedai dekat mall dekat Ipoh tu, kita ada nampak gambar gig. So kita macam nak tahu kan apa benda ni kan. Tapi dah masa yang sama waktu tu saya dah dengar music daripada saya budak tu. Saya dah dengar Metallica, Nirvana, semua tu saya dah dengar. Cuma tak tahu ada underground scene yang tempatan tu kan. Dan even sebelum tu saya dah tahu Carburetor Dung, lagu Boohoo Clapping Song tu, sebab saya belajar main gitar tu dengan geng rempit kat kampung saya. Waktu tu kita tak tahu pun Carburetor Dung ni macam band punk, tempatan apa semua. Tapi semua mak repit semua ajar. Oh ni kita kena jam ni Carburetor Dung. Jadi kita dah start jam apa semua. Secara tak sedar dia dah memang menyeluduk masuk. Tapi saya paling ingat bila semua orang kat sekolah akan cakap, oh ada gig, ada gig. Masa kita tak faham apa gig tu, apa gig tu. Jadi kita start pergi lah. Time sekolah dah pergi gig lah. Saya ingat lagi saya pergi gig pertama, saya beli fanzine. Fanzine underground. Jadi kat fanzine tu pula saya discover benda-benda lain. Oh bukan hanya kat Ipoh. Kuala Kangsar ada, Taiping ada, Parit ada, Botol ada kan. So maksudnya semua daerah-daerah kat Perak tu ada. Kadang tahu pula, oh kat KL ada, kat sini ada. Jadi waktu budak tu ada satu nama yang saya selalu biasa dengar. Nama tu Jokit waktu tu. Dia cakap, eh apa dia ni, nama dia ni tak ada kat mana-mana kan. Dan waktu tu tak tahu lagi yang dia tu Carburetor Dung. Padahal tentu dah belajar lah main gitar lagu Boohoo Clapping Song tu kan. Jadi dia organik lah benda tu jadi. Sebab dia memang berada di sekitar saya dekat Ipoh tu. Dan waktu tu saya ingat, bila saya ingat balik, memang Ipoh tu punya budaya underground ni memang sangat happening.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
2: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
2: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Pot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
2: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Hey, driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
6: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
7: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
8: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
7: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
8: Kami Disagree.
7: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: Bang, stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Geekcation, a Kuching Geek in Penang bersama Ethnic Transmission, Sequel Reveal, Radak Nyawa, Moby Dick dan Kajo. 1 Ogos ini dari jam 7 petang di Ruas Store Pulau Pinang. Habak mai sudah datang semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Rakan Muda Present Bob Culture KJ guys. You know, orang selalu kata kalau kau pergi travel ni, kau kena ada perut yang tebal. Maksudnya kau kena tahan dengan makanan-makanan tertentu.
1: Dulu sebenarnya sebelum aku travel, aku cerewet bro. Tadilah cerewet, okay. Maksud dia
0: ikut-ikut lah.
1: Aku Melayu bro.
0: Kau mesti ada spek.
1: Aku nak makanan-makanan, kita nak ada flavor bro. Kita nak ada flavor. So bila kau pergi Jepun, kau pergi Laos, kan diorang tak ada, no flavor kan, pure kan. Nak tak nak, kau terpaksa telan. Kau terpaksa telan benda tu. Dan yalah, untuk kau survive, untuk kau makan kan. Tapi kalau sakit perut tu, aku pernah dekat Cambodia, pernah dekat Afrika, tak pernah bro. Surprisingly Afrika tak pernah, India tak pernah. Surprisingly tapi Cambodia. Tapi kawasan tu memang kawasan penduduk yang miskin lah, dekat Cambodia tu. Sebab aku travel, aku suka pergi kawasan-kawasan yang orang tak explore. Kan, sebab you nak rasa how they feel tau. Okay lah, setiap orang travel ni ada tujuan yang berbeza kan. Macam aku macam aku cakap lah dulu, masa first tadi, aku nak cari identiti diri. Aku nak cari siapa KJ yang sebenarnya. Kan, dekat situ lah aku masuk kawasan pendalaman, tinggal dengan community. Apa diorang makan aku makan, apa diorang kerja aku kerja, aku bantu diorang apa semua kan. So dekat situ aku banyak belajar untuk mengenal erti macam katalah perbezaan kan, perbezaan tentang pendidikan, tentang kesihatan kan. So masa dekat Cambodia tu, kawasan tadi memang kawasan yang dia tepi pantai. Aku camping dekat sana. Dekat sana bila malam tu aku explore untuk makan. Aku makan mee goreng lah. Dia kedai Muslim lah. Mee goreng Muslim tepi jalan. Tapi jalan, dia bukan macam jalan raya kita. Jalan tanah berhabuk. Jadi habuk-habuk tu, kau makan sambil berhabuk-habuk tu.
0: Sambil mata pedih lah.
1: Mata pedih, sakit mata kan. So bila kau balik tu malam tu tidur, memang dua hari aku terlantar
0: dalam kemah.
1: Dalam kemah tu tak boleh buat apa. So okay, memang barai lah itu. Kau nak bercakap dengan orang pun tak lah. Tapi it's a good experience. Lepas tu baru aku pergi ke klinik dia lah.
0: Okay.
1: So memang kena keracunan makanan lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Hot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com. Gerakan aku.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Aku Nazar daripada The Times. Kau buat demo masa dulu kan, nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat cassette. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have influence. You have, apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni records adalah hobi saya kan. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun orang main piring hitam. I start tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampailah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu macam ni kan. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Melayu. Saya takkan reference lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan bermain muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh

0: 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
1: Okay.
0: I realized that I kind of like lost my self, sense of self lah.
1: Mm-hmm.
0: So I tried to find something that I like.
1: Mm-hmm.
0: So masa tu surf skate tengah.
1: Okay.
0: Boom skate.
1: Boom skate.
0: So I macam, I pernah main skateboard.
1: Okay.
0: Tapi macam fail lah.
1: Fail. Faham, faham. I faham, I faham.
0: Lepas tu I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni.
1: Mm-mm.
0: So I macam, okay lah. Nak try lah.
1: Okay, okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
0: Stok I.
1: I bukan stok. I research. Research. Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
0: Bukit pun ada.
1: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
0: Taiwan lagi.
1: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit. Tangan kat belakang.
0: Wih. Tu ekstrim sangat. Saya mendaki bukit sahaja.
1: Oh, okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Rakita 107.9.

0: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Start with a pop punk band. Nama band tu Sky Juice Coffee. So masa aku high school dulu, aku rasa masa tu aku memang macam aku dalam tingkatan 1, tingkatan 2 dan tu lah. So kita ada main a few shows, local game apa semua. Kat Pasar Borong Selayang pun kita pernah lanjut ya. Masa college, aku ada main band Ochentaku. So Ochentaku was formed back in 2007. Then after that, I'm with the current band right now. Bersama dengan Chip Son. Obviously, masa aku membesar dulu, waktu high school, memang aku banyak dengar band-band yang lebih kepada pop punk, punk rock. Itu masa membesar lah. So, memang dapat influence that yang boleh terjadinya Spaghetti Coffee. Ochentaku tu is when aku rasa masa tu, I was highly influenced by bands yang main emo, post-hardcore. So, Ochentaku was more towards that in the early days. The Greenpeace je masa tu, ada aku, Naim dengan Adib. So kita main very post-hardcore emo kind of direction. Tapi lepas kita orang dijemput masuk ke this reality TV show, kita start redirect kita punya music tu lebih orang cakap dah jadi mainstream lah sekarang you know, kan? Ochentaku. Tapi to be honest, benda tu adalah aku rasa adalah evolusi aku dalam memahami music itu sendiri. Dan yang sekini aku lebih selesa dengan image dan juga music direction Jameson. Sebab Jameson ni pun sebenarnya adalah kolaborasi antara aku dengan Najmi. Najmi ni he came from a metal band daripada Alostar Incarnation. So aku daripada Oshigaku. So we combine this idea to buat Jameson. Jameson ni dia lebih santai, dia tidak begitu serius sangat masa zaman aku buat dengan Ochentaku. Music direction dia lebih dekat dengan pendengar, sebab aku pun start tulis lirik yang lebih santai dan aku rasa lebih senang untuk orang relate sama dengan Jameson ni lah. Dari direction tu semuanya, kalau kau tanya aku memang suka mencuba benda yang baru.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish.
1: Sebab sekarang ni, quite surprised. Our Cat rasa bersyukur sebab tengok scene-scene hip-hop ni merata-rata. Kan? So, tak ada dah. Tak ada macam dulu-dulu kau pakai sorban baggy je. Kau, weh, yo-oh. Yang mana yo-oh? Even Cat masuk dalam film, masa rempit. First scene, race. Datang, semua budak-budak rempit rasa macam, apa hal budak yo-yo-oh ni masuk dalam scene aku ni. Kan? So, nak dijadikan cerita. Kita Haji Wazi ni kau check lah, dia memang rider Malaysia, datang jerit koyan, dia panggil nama kampung. Lepas tu dia cerita kat budak-budak rempit ni pasal abang zaman rempit kat Ipoh. So dekat situ diorang accept dan keluar filem rempit, abang buat satu lagu Cahaya di Atas Star. So budak rempit semua support dan sampai sekarang ni beruntung rapper sekarang ni mak rempit dengar lagu. Dah kita dah cuci dah, Too Fat dah cuci benda ni, Rough Edge dah cuci benda ni, Tarik Crew dah cuci benda ni, Ultimate kan, masa dulu kita tarik kan, lepas tu jadi Ultimate dah cuci semua orang untuk dapat portion hip hop ni, jagalah. So support each other. So sesuai cakap, kalau budak hip hop sekarang ni lembab, rugi lah kan, so tahniah lah yang pada yang menang. Siapa menang? Bihat. Tak ada orang ni dah beruntung sebab dia orang dalam studio jamming pun buat gig ni. Cerita pasal hip hop kan, dia orang dah beruntung, dia orang ada banyak platform. Cuma apa, tak ada apa-apa nasihat sebab dia orang ni lagi terror daripada kita. Sebab zaman sekarang ni dia orang dah boleh dapat nyanyikan satu kalau stadium tu, satu stadium tu nyanyi lagu dia orang. Tak tahulah siapa yang atas tu kan. Yang mana popular, yang mana tak popular pun banyak juga gig-gig kan, walaupun free gig tapi dia orang punya hustle tu adalah. Cuma dia orang kena stay relevant. Stay relevant ni senang je. Jaga adab lah. Adab tu kena jaga. Tolonglah budak-budak sekarang ni, bukan nak cakap apalah. Kadang-kadang dia orang nampak orang-orang lama dekat tepi-tepi tu kan. Just salam ya. Ada. Sebenarnya ada.

0: Dap ni akan bawa korang lebih jauh sebab beza dia Malaysian dengan negara-negara lain serumpun, negara-negara serumpun ni, kita diajar adab. Kita ada dulu ada sekolah zaman abang dulu ada tata rakyat, ada civic. Zaman sekarang tak ada lah kot. So tata rakyat dan civic ni mengajar orang untuk bersalam. Assalamualaikum. Salam. Even China pun tahu salam. So untuk stay relevant kat industri ni, kalau dah tahu adab kan, atas stage kau tak ada problem. Kau nak lompat, kau nak bawa 20 orang atas stage pun, kalau ada adab kan, mesti purely survive.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda On in the house. Yeah. Ramai tertanya-tanya. Sebenarnya Linda On ni, dia dulu bermula dengan seorang announcer. Okay. Adakah audition ataupun memang di-train untuk jadi
1: Tak, saya dulu, saya punya follower dulu ramai. Dalam 1 juta ni. Tak. Dulu-dulu tak ada tu semua. Memang saya datang ke, okay, how it started. Saya memang minat nak jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Time tu kita baru tingkatan, dari Dajah lagi dah start. Sebab time tu radio memang tengah, benda radio kan, memang hiburannya lain dengan lagu-lagu, dengan penyampai radio yang, kalau saya dengar penyampai di Singapura lah, cara mereka bertutur dan sebagainya. So saya memang cakap saya nak jadi DJ radio.
0: Memang orang lain kecil lah.
1: Orang lain semua kat dalam kelas semua nak jadi doktor lah, engineer lah, polis jadi itulah lah, polis lah, cikgu lah. Saya nak jadi DJ radio. Tapi saya segan kalau saya nak beritahu, nak tulis kat situ nak jadi apa, cita-cita DJ radio kan. Sebab tak pernah dibuat orang. So saya simpan. Dan bila cikgu tanya nak jadi apa, tulislah benda-benda lain lah. Nak jadi tipulah. Tapi sebenarnya memang nak jadi DJ radio. So bila nak jadikan satu cerita tu, bila saya umur 12 tahun, dekat kawasan perumahan tu, dia ada buat macam family day.
0: Okay.
1: So saya time tu dah aktif dah, walaupun umur baru 12 tahun. So saya cakap why not family day ni, selain daripada ada sukan-sukan, sukan nikah ni apa ni semua, kita buat DJ lah, kita main lagu. So satu lagu kita charge 50 sen.
0: Wow. 50 sen dah kira besar lah.
1: Tapi datang dari seorang budak umur 12, 12, 13 tahun macam gitu. So dia orang pun cakap, okay buatlah dia cakap. Yeah, I'm sorry, I wasn't 12. Ya Allah, aku nampak sangat lupa eh. Saya 16.
0: Okay, 16 tahun.
1: Saya 16 tahun, sorry. 16 tahun. So dia orang cakap, okay buatlah. So dia orang pun readykan all this PA system apa semua. Saya pun mainkan lagu dan saya bercakap sebagai DJ, macam DJ radio.
0: DJ radio, okay.
1: So saya buatlah style radio. Cakap. Datanglah seorang hamba Allah ni, dia cakap, nak join radio tak? Dekat situlah bermulanya.
0: Macam tu saja.
1: Saya cakap, nak bang, memang nak sangat. Radio apa? Dia cakap, radio sekian. Datanglah audition. Tapi bang, saya sekolah lagi.
0: 16 tahun kan waktu.
1: Saya sekolah lagi. Boleh tak tunggu tahun depan bang? Tahun depan kenapa? Habis SPM abang cari saya. Boleh ke muka macam ni keluar TV? Boleh dia cakap. Saya cakap, memang nak sangat jadi TV host ni. Semua benda kita nak, asal benda yang bercakap ni kita nak.
0: Waktu muda semua nak.
1: So dia cakap, pergi audition. Kita pergi audition.
0: Audition lagi.
1: Audition yang pertama tak ada jawapan. Cakap okeylah, tak apalah. Kali kedua audition, saya cakap dengan orang yang buat audition tu, saya cakap, ni kali kedua saya datang, kali ketiga saya tak datang tau bang. Berani yang cakap macam tu, umur baru berapa belas tahun kan. Kenapa? Sebab kalau saya audition kali ketiga, style sama juga saya buat. Saya buat style saya. Belum apa-apa dah cakap situ. Dia tak panggil audition kali ketiga. Kali ketiga dia call, dah dapat dah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang kalau badan dah penat. Rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak ada. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: buka cerita. Here bersama dengan Dr. Azrin. Apa sebenarnya first diagnosis kita kena buat kalau kita rasa macam kita ada mental health issue ni?
1: Okay, first step yang kita kena buat kalau kita ada, kita rasa yang kita ada gejala-gejala tertentu. Contohnya macam kesedihan yang berpanjangan, macam tadi saya kata, ataupun perubahan tingkah laku yang ekstrim, ataupun apa kita kata, anxiety yang sangat teruk, tak boleh nak tidur malam. Bila kita mengalami benda-benda tu semua, kita cuba luahkan dekat seseorang. Luahkan pula, luahkan dekat orang yang kita percaya.
0: Itu paling penting.
1: Sebab kadang-kadang kita rasa nak luahkan dekat dia ni, tapi dia ni sebenarnya macam tak adalah, aku percaya sangat kan. Takut nanti dia share kat orang lain
0: pula
1: kan.
0: Nanti dia pula yang buka cerita ni dah semua orang palau kita.
1: Penting untuk kita luahkan dekat orang yang kita percaya. Mungkin kalau kita percaya family kita, luahkan dekat family. Percaya kat best friend, luahkan kat best friend. Pasangan-pasangan, tak kisah siapa-siapa pun, cari tempat untuk kita luah. Jadi bila kita dah luah tu, sebenarnya sedikit sebanyak dapat release juga kita punya stress dalam fikiran kita tu. Tapi kalau kita dah luahkan pun, dah amalkan teknik-teknik relaksasi apa semua, tak jalan juga, kita kena bagi tahu diri kita lah, aku kena dapatkan bantuan daripada profesional kesihatan mental. Boleh pergi ke klinik kesihatan berhampiran, ataupun banyak je klinik swasta yang buat servis apa kita kata consultation dan juga saringan kesihatan mental ni, seperti di klinik saya dinilai.
0: Okey, doktor.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Kacak.
1: Ini dia Kushabik.
2: Paper hari-hari akan ada intensity tu. Itu satu benda yang aku suka. Kalau dulu utusan lama dulu kan, kita orang ada bangunan sendiri kat Censolin tu. Dia memang ada satu meja bulat, kita orang panggil super desk.
0: Super desk,
2: super desk kat situ. Semua editor-editor besar akan duduk kat situ. Bila sampai petang, dah habis meeting, dia habis meeting kat bilik songkok tu. Kita panggil bilik songkok, bilik meeting tu. Dia orang akan banyak suara kau dengar kat situ. Eh, ni mana story ni? Gambar-gambar.
0: Dia macam chaos tu. Chaos sikit.
2: Seronok lah.
0: Okay.
2: Dapatlah kalau ada benda besar jadi. Kan? Aku pernah duduk office sampai malam masa tu. Aku kerja malam. Dan ada kesilapan cetakan lepas hantar.
0: Benda dah print?
2: Oh, benda dah print.
0: Oh, no more.
2: Tengah print dekat kilang. Eh. Okay. So, korang kena, kalau benda macam tu jadi, kau kena stopkan printing tu.
0: Okay.
2: Dan ganti cepat-cepat lah page tu. Betulkan apa yang ni. Kena sambung printing kat sana.
0: Oh.
2: Pernah sekali ya, utusan keluar dua version esoknya tu.
0: Oh.
2: Satu yang print, dah print awal tu. Satu yang dah diubah.
0: Dah diubah. Ha. Oh, maknanya yang terprint tu jalan enggak lah.
2: Ha, kena jalan juga masa tu. Sebab vendor semua dah
0: bagi tahu kan. Payah oh. Ha. Kalau berita tu dalam berita yang version pertama tu tak, mungkin tak tepat ke macam mana ke?
2: Yang tu biasa akan ditarik.
0: Oh, ha,
2: dia tak akan keluarkan. Itu kalau yang tak besar sangat kesilapan dia tu, dia akan ubah macam tu je lah.
0: Oh, dua version eh?
2: Ini zaman orang dah tak baca print sangat lah. Kau bayang zaman orang baca print dulu yang circulation Mingguan Malaysia pernah sampai 300 ribu dulu. Macam mana dia punya kecoh tu untuk dapatkan... Betul-betul layout dia berkesan semua.
3: Saksikan video penuh sekarang

Rocky Top.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
3: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
3: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
6: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
5: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
6: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam Narakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: susah.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mix in genre yang semua tahu, tapi off radar kita. Kita sing along lagu luar yang memang tiada sempadan. Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit. Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: Melayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Traffic Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Gang, Stop Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maibs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

happen. Probably you ain't making the bag. Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari. Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko. Dulu bawa kenari.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
3: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
3: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja, terus pergi studio. Sekarang, lepas kerja, ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.com.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Hi, saya Ariana. Saya dari band couple. Masa tu internet masih baru. Kita tak pakai smartphone lagi. Tu zaman Nokia 3310 lagi. Jadi ketika itu, kalau internet tu satu benda yang besar lah. Cuma aksesnya kepada semua orang kurang. Untuk pergi online tu kena pergi cyber cafe. Benda yang paling besar saya rasa bila saya masuk couple tu, ingatkan persembahan-persembahan dalam KL lah. Tapi dalam bulan pertama, Aidil dah minta siapkan pasport. Dia kata kita akan pergi Singapura untuk diinterview dan perform untuk MTV Asia. Yang tu betul-betul saya macam, siapa band couple ni? Kalau terus terang, sebenarnya main, kalau boleh ingat lagi, first year dengan couple tu, tengah main gig pun, crowd dia dah sing along. So kalau korang boleh tengok masa tu, kalau saya perform, saya sendiri tengok macam, siapa band ni? So, semua orang menyanyi tau. Macam, maksudnya zaman tu, saya sendiri akan wonder macam couple ni dari mana? Semua orang dah boleh tahu lagu dia pun semua. Itu first year saya dengan couple lah. Macam, rupanya nama dia besar dalam industri. Okay, zaman dulu, gig kecil tapi meriah. Macam mana ia tersebar? Ia melalui flyers lah. Masa tu agak amazed lah sebenarnya. Cara maklumat disebarkan masa tu memang pakai kertas, pakai mulut, ajak kawan-kawan kan. Macam pada saya agak impressive lah sebenarnya zaman tu. Gig tetap meriah. Cuma mungkin venue kurang. Zaman macam memang sangat raw lah, sangat kasih pecah lah semua kan. Lepas tu berbanding sekarang, gig masih meriah, cuma cara penyampaian tu sangat senang. Semua orang boleh tengok poster, maklumat semua kat tangan kan. Tapi pada saya, dunia gig ni sebenarnya masih sihat lah kan? Dan boleh bertahan lah, insyaAllah. Boleh.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news. Terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene. Seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Puh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
0: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
0: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Hot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik bilik local brands latest fashion lagi.
0: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Coach Cerita. You're bersama dengan Dr. Azwin. Kalau boleh Dr. kongsikan sebenarnya, kita nak tahu jugalah situasi untuk orang yang menghadapi depression ni sebenarnya macam mana? Kalau bagi contoh, apa POV dia sebenarnya? Kadang-kadang ada orang kata, alah dia buat-buat je ni, bukan ada pun. Tapi sekarang orang tu sekadar cakap. Kita tak tahu apa yang mangsa tu hadapi sebenarnya.
1: Apa yang mangsa tu hadapi kan. Dia sebenarnya kalau kita tengok punca dari segi sains dia, macam mana boleh berlakunya depression tu. Depression dia boleh terjadi apabila seseorang itu, kita tengok chemical dekat kita punya otak kan. Dekat brain kita ni ada banyak kimia-kimia. Antara kimia yang bertanggungjawab untuk kita punya mood dan emosi adalah serotonin lah. Orang yang depression, serotonin dia rendah berbanding orang biasa. Bila serotonin rendah tu lah yang datangnya gejala-gejala, tak boleh tidur, rasa macam dah tak berguna. POV orang yang depression ni kan, dia rasa macam diri dia tak ada harapan dah. Buat kerja macam mana pun dah tak ada, tak guna lagi dah. Dia become worthless, dia kata. Sampai tahap dia fikir pasal dia punya emosi tu, tidur pun dah tak boleh nak tidur dah waktu malam.
0: Overthinking je.
1: Semua benda tak kena lah, kita kata. Macam tanggungjawab dia sebagai seorang ibu ke, seorang anak ke kan. Kat rumah pun dia tak boleh nak function properly dah. Sampai tahap family dia pun cakap. Sebab itulah orang yang mengalami depression ni, kalau ada perubahan yang kita nampak pada diri kita ataupun orang lain, cepat-cepat kita kena dapatkan bantuan kesihatan mental sebenarnya. Kadang-kadang saya ada je jumpa, dia memang ada depression. Dia tulis dekat threads, dia kata aku tengah murung sekarang kan.
0: Dekat threads memang sekarang banyak
1: macam tu kan,
0: semua luar perasaan kat situ.
1: Apa aku nak buat? Lepas tu ramai pula yang komen kan, alah kau ni Gen Z macam ni lah, tipikal kan. Tak nak lah aku ambil kau kerja apa semua kan. Macam tu kan, contoh. Ni orang macam ni lah yang lemah, kita kata kan. Tapi sebenarnya benda-benda tu semua boleh memperburukkan lagi orang-orang yang sepatutnya dapatkan bantuan.
0: Dia memang ada penyakit tu.
1: Dia
0: pun orang kecam lagi. Dia macam menambahkan lagi dia punya
1: worsekan condition dia. Merendahkan lagi serotonin dia tu kan. Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: pop culture.
1: Ini dia Ku Syafiq.
0: Mencabar tak dunia wartawan hari ini?
2: Dia paling mencabar ialah kau tak boleh buat duit sangat.
0: Oh,
2: kau tak mewah macam dulu.
0: Maknanya wartawan dulu mewah?
2: Aku rasa mewah. Aku dengar dulu ada editor-editor aku yang pergi cover Olympic dekat Brazil.
0: Oh.
2: Bawa balik duit 5 angka sebab allowance.
0: Oh,
2: huh? Setiap kali kau keluar, kau akan dapat allowance berdasarkan jarak perjalanan kau dari Malaysia tu. Makin jauh makin banyak. Sekarang tak ada dah benda tu. Kalau kau dapat, kalau kau ikut menteri ke apa, fully sponsor, company memang tak payah apa-apa dah. Bukanlah nak kemewahan tu sangat. Okay. Tapi maksud aku, bukan kerjaya yang boleh membuatkan kau hidup selesa lah, wartawan ni. Kecuali kalau kau pandai cari job-job luar gunakan connection yang ada, itu kau boleh lah. Sebab media dah tak buat duit lah sekarang. Kita sangat bergantung dengan iklan media ni. Kalau print paper tu, kos print tu lagi mahal daripada harga jual.
0: RM2.
2: Kita jual RM2 macam tu kan. Kos print lagi mahal.
0: Kos nak mengasih kos khabar tu lagi mahal harga jual.
2: Kos printing tu lah.
0: Kita
2: dapat duit daripada iklan yang kat dalam tu. Bila orang ambil iklan, nah itu harga dia agak tinggi lah untuk untuk print paper. Untuk online, orang-orang selalu cakap surat khabar print ni dah tak relevan, so kita perlu beralih pada online. Online tak buat iklan sebesar print. Apa branded content, native ad semua tu tak banyak income dia. Situ kebanyakan portal yang operate fully online, staff dia takkan sebanyak staff print. Untuk grafik saja dah banyak kurang lah. Kita orang grafik perlukan ramai. Sebab setiap page tu kau kena buat layout semua kan. Untuk online tak payah. Kau dah siap dah kat dalam tu kan. Makin susah dekat situ lah. Dari segi kerja kau rasa still okay lagi. Tapi dari segi kau nak pertahankan company tu, every year kau akan dengar syarikat media buat VSS. Setiap tahun. Bukan utusan saja. Utusan dulu orang selalu cakap lah yang utusan ni masa sebelum tutup kan. Utusan buat VSS terus kutuk cakap utusan dah memang tak bagus. Dia tak tahu media prima pun VSS. Awan ni pun VSS. Even portal biasa pun aku dengar. Portal yang staff dia, staff editorial dia 50 orang macam tu je. Buat VSS juga tahun ni. So kesukaran dia kat situ lah. Sebab tu utusan cuba untuk perkenalkan culture baru dalam kewartawanan ni. Bila dia orang lock semua artikel dan perlu subscription. Benda tu kita orang cuba nak perkenalkan budaya tu dekat Malaysia sekarang. Yang news yang kau baca tu dihasilkan dengan cost. So sepatutnya news tu dibayar.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Nak tahu, kalau taska zaman sekarang, budak-budak dapat gadget juga ke? Risau juga nak control screen time.
1: Okey. Ini dia tak ada betul, tak ada salah. Okey. They are living dalam dunia hari tu. Hari ni memang dunia gadget. Memang tak boleh lari, ya, you tak boleh menafikan hak mereka. Okey, tapi like I told dekat dia, even though kita di QM pun kita ada introduction to the technology, kita ada screen, tapi kita monitor. Masa monitor ni dia ada timing dia tertentu. So everything yang di mana-mana sekolah QM, di mana-mana sekolah tadika pun memang ada bantuan teknologi untuk pendidikan sebab dia more interaktif. Kanak-kanak lebih fokus, kanak-kanak lebih enjoyable. Yes, sebab grafik yang cantik, everything semua dia orang sangat suka. You tak boleh menafikan hak mereka untuk menikmati keistimewaan gadget tersebut. Tetapi the keywords adalah controlling. Baik di sekolah ataupun di rumah. So kalau berbalik kepada apa yang pendapat saya, pendapat saya lah pasal gadget ni, banyak dah kat hari ni kita dengar kan isu-isu di luar sana terpengaruh dengan ni apa yang baru ni kes di Parit Raja Johor, right? Ke main game. Sebenarnya it actually to educate the parents, number one.
0: Okay.
1: Kanak-kanak hidup dalam dunia itu. Kita dulu duduk dalam dunia maybe
0: tanpa gadget.
1: Tanpa gadget, dunia air batu. Mungkin main batu seremban, betul tak? Main pondok-pondok,
0: gelap panjang.
1: Kids nowadays, dia hidup dalam dunia kotak.
0: Yeah, game semua dalam.
1: Dan sebab tu kata, it's a parenting punya peranan. So you kena balance. You dah tahu dah, this is gadget, screen time berapa masa boleh main. Lepas sebab tu, saya suka bila ada macam ni, you kena back to nature. Ini saya belajar dengan Puan Lana Raya tau. You kena suruh anak-anak you tu main pasir. You kena suruh anak-anak you panjat pokok.
0: Dekatkan diri dengan alam.
1: Dengan alam, nature. Why? Because benda tu akan refleks you punya rangsangan. Parents ni kena pandai apa yang do, apa yang don'ts.
0: Betul.
1: Sometimes saya suka nak share. Ada satu parent kata, teacher, oh boleh bagi lollipop ke anak saya? Of course. Apa kata tak boleh? Boleh
0: lah.
1: Tapi kalau you bagi satu hari 10 batang, tak boleh.
0: Tak boleh lah.
1: Why? Because lollipop is very good tau for your tongue twister. Yang membantu untuk you punya oral punya, dia latihan oral. So dia membantu anak you nanti ke depan
0: macam chewing gum.
1: Yes, boleh bercakap. Vocab pun betul. Kalau kita kata panjat memanjat, ni dia related dengan perkembangan pendidikan tau. Banyak memanjat, balancing. Itu yang tangan grip kuat untuk tulisan yang cantik. Suruh anak you menggenggam Play-Doh, bermain messy play. Untuk tulis, pegang pensel. Hanya untuk pegang pensel. Tapi kalau dia ada strong fine yang kuat, dia boleh tekan dan tulisan akan jadi lawa.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Gang, stop petang, kena take over lah 29 Julai ni.